0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kabar terbaru dari Rose Blackpink yang baru banget ya merilis single terbarunya New Trick di hari Jumat kemarin 18 September 2026, teman Pro 2. Lagu tersebut membawa energi garage punk, teman Pro 2, dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. Single New Trick, teman Pro 2, menjadi rilisan solo terbaru Rose setelah album debutnya bertajuk Rosie yang dirilis di bulan Desember 2024 lalu ya, teman 22. Dan di karya terbaru ini, Rose ini menghadirkan pendekatan musik yang lebih cerah ya dibandingkan nuansa emosional yang sebelumnya dominan. Sementara itu, untuk video musiknya sendiri, teman 22 disutradarai oleh Dave Meyers yang sebelumnya memang sudah menggarap video musik Blackpink berjudul Charm. Dan seluruh proses pengambilan video ini dilakukan menggunakan iPhone 18 Pro melalui kampanye Apple Shot on iPhone, teman 22. Single New Trick juga ini menjadi bagian ya dari perjalanan menuju era musik baru Rose yang tengah mempersiapkan album keduanya. Album tersebut direncanakan hadir di tahun 2027, sementara detail lengkap mengenai judul dan tanggal perilisan belum diumumkan. Tapi kalau ngomongin soal Rose dan juga Blackpink ya, teman berdua, kayaknya ini mereka pada kompak semua ya merilis single di bulan September ini, tapi dengan tanggal yang berbeda-beda. Sebagai pembuka, teman berdua ya, di bulan Agustus kemarin Jennie sudah merilis albumnya ya, Fallen Angel. Terus juga di awal September ada Lisa sama Jisoo yang juga merilis single di tanggal yang sama, tanggal 4 kalau nggak salah ya. Kalau Jisoo itu rilisnya single Click, sementara Lisa itu merilis single Sawadika. Dan Rose di tanggal 18 kemarin ini sudah merilis single New Trick, teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Pro2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.
2: Pro2 FM.
7: Teman terbaik.

0: Ada apa ramai-ramai di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Mas jadi perlu dua video teman terbaik kamu. Teman perlu dua sudah hampir jam 10 pagi ya. So ini waktunya buat Suci pamit undur diri. Thank you buat kalian yang sudah pada dengerin dan stay tune di RRI Pro 2 Nabire. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Kakak Martin, temani kamu di segmen santai siang dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Dan jam 10 nanti juga teman perlu dua akan ada siaran langsung Bintang Radio yang bisa kamu dengarkan di Pro 2 Nabire dan juga bisa tonton di YouTube-nya RRI Nabire di RRI Net Nabire.

Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Nabire, Papua Tengah, teman terbaik kamu. Ya, Martin kembali menyapa Anda di hari ini, edisi 19 September 2026. Gimana kabar untuk teman-teman di akhir pekan ini? Aman-aman saja ya, cinta ya. Kalau ada yang lagi kurang aman, ya sabar-sabar aja ya. Ya,

atau mungkin saja ya dengan teman baru kita ya. Nah, pasti akan ada kekhawatiran ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau saran saya sih ya apa ya, jangan sampai lah hal-hal itu meracuni pikiran kita ya, karena kalau pikiran kita udah diracuni otomatis hati kita juga akan rasa gimana gitulah ya teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu ya buanglah semua prasangka buruk yang kurang apa sih kurang baiklah untuk disimpan dalam pikiran kita seperti itu. Oke guys, kita melangkah di segmen yang selanjutnya ya di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat teman-teman tetap stay aja, nantinya kita akan mengikuti juga ya bintang radio sesi yang kedua ya, yang nanti akan diselenggarakan langsung dari auditorium LPPR Rinda Bire ya. Nah, jadi buat teman-teman tetap stay aja dan tetap dengarkan Pro 2 FM Nabil ya. Nantinya saya akan kembali selepas yang mulai saat ini.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik
1: dan semangat terbaik anak negeri.
0: Bintang Radio 2026.
1: Suaramu menginspirasi,
0: bintangmu bersinar.
1: Siapakah yang akan menjadi bintang berikutnya?
0: Kita sambut MC kita.

0: baik-baik ya. Ya. Oke, kami mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, dengan penuh kebahagiaan kami menyapa Kepala LPP RRI Nabire, Ibu Surya Estalip SAPMSI, selamat pagi Ibu. Dan juga tidak lupa kami menyapa KBTU RRI Nabire, Bapak John Basik-Basik, selamat pagi Bapak.
1: Iya, dan tak lupa juga kami menyapa Ketua DPR RRI Nabire atau yang mewakili, dan juga dari Onir Tica, selamat pagi dan selamat datang.
0: Dan juga para ketua-ketua tim dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Nabire, dan tidak lupa juga ketiga dewan juri kita yang luar biasa. Dan juga Lesti, tidak lupa kami menyapa dengan penuh kebahagiaan untuk siapa? Para peserta Bintang Radio RRI Nabire tahun 2026 hari ini. Dan mungkin ada pendamping dan juga para pendukung atau supporter sudah pada datang. Mari kita beri aplaus semuanya untuk kita.
1: Benar sekali Romal ya. Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat bersama-sama mengikuti Bintang Radio 2026 putaran kedua kategori lagu daerah.
0: Saya Ronald
1: dan rezeki saya Lesti.
0: Ya, kita akan memandu jalannya acara ini sampai dengan selesainya. Namun sebelum itu, Bapak Ibu hadirin, Lesti, sebelum kita memulai sebuah kegiatan, tentunya kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu, izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Bapak Ibu yang beragama dan berkeyakinan lain dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rahmat-Mu ya Tuhan, bahwa di pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan dalam acara Bintang Radio RRI Nabire ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang ada ya Tuhan, para peserta, ketiga dewan juri, para tamu undangan, serta supporter, dan seluruh kami yang mengikuti acara ini dari awal sampai selesainya nanti ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua ya Tuhan, berikanlah kami kesiapan ya Tuhan, agar kami boleh melaksanakan kegiatan ini, boleh berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh selesai. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, baik Lesti, kita sudah berdoa dan semoga acara kita sudah berjalan dengan lancar sampai selesai ya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Untuk itu, kita sudah siap-siap untuk mengikuti acara kita di hari ini. So, langsung saja kita akan mengundang ketiga dewan juri kita.

0: Ini dia dewan juri kita yang pertama, Ibu Ica Toisita, seorang pelatih vokal di Harmony House Sorong, juri di berbagai lomba bernyanyi di Sorong dan di Nabire, juara 1 Bintang Radio tahun 2015, Golden Talent Hunt tahun 2022, Pop Idol Sorong tahun 2018, Lomba Kerukunan Toraja Provinsi Papua Barat tahun 2022, Lomba Antar Band Sekota Sorong, juara 2 Christmas Song Seprovinsi Papua Barat tahun 2008. Kita sambut, ini dia juri kita, Ibu Ica Toisita.
1: Ini dia dewan juri kita yang kedua, Bapak Surya Roreng. Bapak Surya Roreng lahir di Jayapura 27 Desember 1979, seorang praktisi di bidang musik, staf pengajar di Sekolah Musik Purwacaraka, Yogyakarta, tahun 2006 sampai 2011. Masih aktif bermain musik dan mengajar musik sampai saat ini. Mari kita beri aplaus untuk

0: saja kita panggilkan juri kita yang ketiga, Ibu Priscilla Huai, lahir di Jayapura 16 Juni 1969, terlibat menjadi juri di beberapa lomba nyanyi solo, vokal grup dan paduan suara sejak 1990-an, menjadi pelatih paduan suara dan kategori nyanyi lainnya sejak 1992 sampai sekarang. Kita sambut juri kita, Ibu Priscilla Huai.
1: Baik, Ronald, tiga orang juri kita sudah duduk ya di tempat.

0: Ya, shalom, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh panitia dan rekan-rekan dewan juri, dan tentunya yang paling kita nantikan adalah finalis Bintang Radio tahun 2026. Untuk hari ini saya cukup penasaran dengan suara-suara para finalis Bintang Radio kita. Oleh karena itu, saya hanya mau memberikan satu masukan kepada adik-adik semua. Kalian bernyanyi, keluarlah aura kalian, keluar daripada zona nyaman yang ada. Kalian bernyanyi berdasarkan aura kalian, supaya kalian bersinar di panggung ini. Panggung ini milik kalian, otomatis kalian harus betul-betul kuasai panggung ini menjadi milik kalian dan menampilkan yang terbaik sehingga kalian boleh bersinar di Bintang Radio tahun 2026. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.
1: Terima kasih untuk Ibu Ica. Sekali lagi mari kita beri aplaus untuk Ibu Ica.
2: Ya Lesti, ini sebelum kita mulai kayaknya kita harus pemanasan dulu ya kayaknya ya. Kita untuk pemanasan yang sepastinya juga ya Lesti ya. Sambil kayaknya mungkin nanti kita bisa mendengar ini. Kan kalau kita bicara kan begini kan, ya itu kan ngomong kan. Beda kalau orang nyanyi kan, Desi.
1: Iya, betul sekali ya, Ronald ya. Demi kelancaran dan juga kenyamanan kita, sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita di hari ini, kita harus cek dulu nih sound system kita aman tidak ya.
2: Oke, ya Lesti. Langsung saja kita panggilkan untuk tampil ya, membawakan lagu dari seorang diva yang sangat terkenal sekali di Hollywood ya. Ini lagunya dari Beyonce, Lesti. Beyonce, judulnya Listen.
1: Iya, Ronald yang pastinya juga beliau juga salah satu alumni Bintang Radio ya.
2: Iya, dan kayaknya kita sudah kenalan tadi. Langsung saja.
1: Langsung saja, Ronald.
2: Iya, langsung saja kita panggilkan persembahan dari Ibu Ica Toysa.

0: Makasih.
1: Wow, Ibu Ica. Sekali lagi mari kita beri aplaus dulu untuk Ibu Ica. Luar biasa, soalnya keren banget ya. Berarti sound system kita aman ya?
2: Aman.
1: Oke.
2: Okay.
1: Okay.
0: Sepertinya sudah siap untuk nanti mengeluarkan suara-suara para peserta kita di hari ini, Lesti.
1: Benar. Tapi tak lupa juga kita harus cek mic-nya para juri kita dulu nih, Ronald.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Kita mulai
0: ya,
1: dari
0: headphones-nya ya. Para dewan juri. Mungkin para dewan juri izin boleh dipasang headset-nya kita.
1: Kita cek dulu.
0: Iya. Semerdu apa sih suaranya Lesti sama Rona kalau didengar?
1: Aduh.
0: Oke, aman? Oke. Okay.
1: Okay, aman Ibu? Siap. Ibu Ica aman? Oke, okay, berarti aman okay. Ya. Terima kasih untuk tim teknis ya yang sudah sangat luar biasa untuk membuat acara kita di hari ini lancar ya untuk sesi-sesinya. Sekali lagi mari kita beri aplaus.
0: Dan juga tidak lupa Lesti, kita selalu mengingatkan kepada para supporter untuk tidak memberikan tepuk tangan ketika peserta ini tampil ya. Dan boleh memberikan tepuk tangan tapi ketika peserta sudah selesai tampil nantinya Lesti. Dan perlu kami kita ingatkan lagi tentang voting, mungkin bisa diingatkan juga Lesti.
1: Iya, pastinya untuk komposisi nilainya ini dari 70 dari juri pastinya dan 30 voting ya Ronald ya. Dan tak lupa juga untuk Bintang Radio putaran kedua ini disiarkan di Pro 2 dan pastinya juga di RRNet Madura ya Ronald.
0: Oke, Lesti sudah siap, Ronald juga sudah siap, ketiga dewan juri pastinya sudah siap juga. Untuk langsung saja kita akan memanggilkan para bintang kita untuk siap bersinar di atas panggung Bintang Radio RRI Nabire tahun 2026. Yang sekiranya mungkin Lesti nih, para peserta kalau misalnya mereka sudah mau disebut nomornya itu pasti hatinya tuh sudah kemana-mana.
1: Iya, benar sekali ya. Dan juga pastinya buat Bapak Ibu para pendukung jangan lupa voting sebanyak-banyaknya. Sebelum votingnya ditutup ya.
0: Betul, sebelum votingnya ditutup. Ya kayaknya nanti sore lah baru ditutup tuh. Sore atau siang lah sebentar. Nanti tetap akan kami follow up ya. Kalau misalnya votingnya sudah ditutup.
1: Iya.
0: Oke, okay. Sepertinya peserta dengan nomor urut 1 sudah siap. Ya, langsung saja kita panggilkan. Ini dia peserta dengan nomor urut 1, Joylia Mariar, membawakan lagu daerah Sue Ora Jamu.

0: Joylia. Silakan maju ke depan sedikit sayang. Oke. Jamunnya mana? Ya, bagaimana perasaannya Joylia?
1: Lebih
0: dikduk ya.
1: Iya,
0: apalagi peserta pertama
1: ya,
0: toh.
1: Iya,
0: kita akan mendengarkan komentar dari dewan juri. Untuk itu dewan juri Ica dipersilakan untuk memberikan komentar.
2: Baik, terima kasih Julia. Kamu menampilkan lagu ini dengan sangat baik daripada dia, dengan dia punya cengkokan-cengkokannya. Keren. Dan itu tidak semua orang bisa, belum tentu semua orang bisa. Tetapi tadi di bagian terakhir ya, itu secara teknis kamu lupa lirik ya?
1: Iya.
2: Iya. Jadi masukan untuk peserta yang pertama, karena kamu menentukan scores yang paling awal, oleh karena itu overall penampilan kamu bagus, tetapi next perlu menghafal liriknya dengan lebih baik. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
3: Baik, terima kasih untuk Ibu Ica.
0: Oke, itu tadi penampilan dari peserta dengan nomor urut 1. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah. Dan Lesdi, ya kita akan memanggilkan peserta berikutnya. Peserta nomor urut 2 yang sudah siap juga. Lesdi, langsung saja silakan dipanggil.
3: Baik, ini dia dengan nomor urut 2, Muhammad Syarif Letsoin. Membawakan lagu daerah Wayawai Windawe. Mari kita beri tepuk tangan.

0: Muhammad Syarif. Apa kabar nih kamu hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Syarif, Syarif, alasan memilih lagu ini apa Syarif kalau boleh tahu?
1: Kayak kesannya bahagia, jadi kalau kita bawakan kayak lebih asik.
2: Oke, dia membawakan vibes happy gitu. Oke, silakan Lesti.
0: Oke, langsung saja ke Bapak Surya, silakan Bapak.
3: Oke, Syarif, penampilan yang sangat mengesankan, impresif banget, dan kalau mau dibilang terkejut enggak, karena saya sudah sering tahu kualitas kamu. Cuman dibandingkan dengan penampilan putaran pertama, ini jauh lebih baik. Kamu menguasai semuanya, materinya kamu kuasai. Hampir tidak ada yang bisa saya koreksi lagi. Kecuali mungkin bahasa saja. Kamu selamat karena saya gak ngerti bahasa ini. Kalau saya ngerti mungkin itu bisa saya koreksi situ. Sama bagian terakhir, mungkin napasmu sudah mulai habis. Jadi bagian-bagian terakhir sekali itu ada sedikit keteteran di pernafasan. Perseringnya nanti perhatikan. Tapi overall penampilan kamu sebagai orang pertama di depan sama si Joy tadi, kalian berdua ini bagus sekali dari penampilan pertama. Jadi kalian bisa ngatasi sebagai orang pertama. Luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Baik, mari kita beri aplaus untuk Bapak Surya dan juga untuk Muhammad.
4: Ya baik pemirsa, pendengar dan juga hadirin, kita akan bersiap-siap ya LSD ya. Kita menyambut peserta berikutnya LSD. Iya. Langsung saja kita panggil peserta dengan nomor urut 3, Della Sianturi, membawakan lagu Butet.

0: Della. Oke, Ronald.
1: Iya, Leslie.
0: Ekspresi kita di belakang terlihat sedih juga ya.
1: Jujur sih berkaca-kaca juga
0: ya, Leslie. Iya, bahkan bukan cuma kita berdua aja, tapi para penonton juga. Terkesan sedih ya.
1: Della, perasaanmu bagaimana, Della?
2: Sudah lega.
1: Sudah lega. Ini menangis karena lagunya karena menangis atau menangis karena gugup nih?
2: Menangis karena arti lagunya itu sedih.
1: Arti lagunya, betul. Ya. Baik,
0: oke, langsung saja ya,
1: langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari dewan juri kita. Untuk itu Ibu Priscilla, dipersilakan.
3: Baik, terima kasih Della. Ya, ini kan Marga Sianturi. Jadi sesuai dengan lagu, sesuai dengan asal daerah ya. Jadi saya percaya pasti sudah tahu artinya. Tapi hari ini penampilan bagus sekali ya. Terutama ekspresi. Jadi walaupun saya tidak tahu arti lagu, tapi tahu bahwa lagu ini sedih karena ketika Della menyanyikannya, kita tahu itu isi lagunya pasti sedih. Kalau tanya arti nanti terlalu panjang. Cuma untuk tekniknya, karena lagu ini sedih, hati-hati di nada bagian akhir lagu. Kita tahu karena emosi biasanya bagian akhir lagu itu yang apa, kadang-kadang tidak terdengar baik. Bagian itu saja ya. Tapi semua terima kasih untuk penampilan hari ini. Terima kasih banyak.
1: Ya, pemirsa dan juga pendengar dan juga seluruh hadirin, kami juga tidak lupa masih mengingatkan bahwa voting masih dibuka, jadi silakan dukung juara Anda ya.
0: Iya benar, betul, dan voting sekali. Sebanyak-banyaknya.
1: Betul, Leslie, sebelum votingnya ditutup.
0: Oke, langsung saja Ronald, kita ke nomor urut 4. Ini dia, Gewe dengan lagu daerah Si Patokan.

0: Gewle, hai Gewle.
1: Boleh maju ke depan sedikit?
0: Gewle boleh maju ke depan sedikit.
1: Oke, bagaimana perasaannya sudah tampil? Sudah puas? Oke, sudah puas ya. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri Ibu Ica. Dipersilakan.
2: Iya, siapa namanya? Gewle ya? Gewle membawakan lagu dari Sulawesi Utara. Nah, lagu ini menjadi catatan pertama saya ya. Pemilihan nada dasar yang tampaknya memang kayaknya terlalu rendah ya untuk jangkauan vokal Su. Oleh karena itu ketegasan dalam perkataan, artikulasi, pengucapan kata kurang tegas dan terdengarnya mendem. Tetapi next kalau memilih lagu sesuai dengan karakter, dengan warna vokal, sehingga di sini banyak lagu-lagu lain. Tapi ya sudah mungkin ini karena ini lagunya gampang ya, mudah dihafal. Tapi nyaman. Oke, terima kasih, itu saja dari saya, Gewle.
1: Oke, mari kita beri aplaus yang meriah. Lesti, kalau tadi kita sudah mendengarkan para peserta ini, mereka membawakan beragam lagu-lagu daerah ya. Ada lagu Jawa, lagu Papua, lagu Batak, lagu Sulawesi Utara. Benar, yang baru kita dengar ini. Nah, berikutnya kita akan melihat peserta ini, dia tampil membawakan lagu dari NTT. Wah, luar biasa. Langsung saja kita akan panggilkan peserta dengan nomor urut 5, Maurits Karma, dengan lagu Boleh Lebo.

0: Mari kita beri aplaus untuk Maurits.
1: Maurits, maju sedikit Maurits. Iya. Aman perasaannya?
2: Lebih lega.
1: Lebih lega, ya. Begitulah ketika sudah tampil pasti bawahnya lega ya Lesti.
0: Benar sekali Ronald. Oke, baik. Ronald langsung saja kita ke Bapak Surya, silakan Pak.
3: Oke, baik. Maurits, ini penampilan yang kedua. Dibandingkan dengan yang pertama, ini sama bagus. Penampilan pertama kamu kemarin sangat bagus dan penampilan kedua ini kamu bisa pertahankan dengan sangat baik, ya. Masukan saya satu saja, seperti saya sampaikan kemarin, kamu improvisasi bagus, tapi don't too much, gitu ya. Jangan terlalu banyak. Seperti pertemuan yang pertama kemarin bagus, pas itu. Jadi kamu harus bisa mengatur dinamikanya. Jangan dari awal kamu udah tancap, begitu, ya. Tapi overall, tapi aman sih. Jadi kamu perlu hati-hati aja karena biasanya kalau terlalu banyak improve, biasanya bisa suka kamu los nada nanti, gitu ya. Oke, di samping kenyamanan tadi. Oke, begitu saja ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya, sekali lagi mari kita beri aplaus untuk peserta dengan nomor urut 5. Ya, tidak lupa juga Lesti, kita mengingatkan kepada pemirsa, pendengar, dan juga bahkan hadirin yang bersama-sama dengan kita saat ini untuk melakukan voting untuk mendukung jawaranya nantinya nih, ya kan Lesti ya?
4: Benar sekali Ronald, dan pastinya untuk Bintang Radio Putaran Kedua 2026 ini disiarkan ya Ronald ya di Pro2 dan juga di RRI Net Nabire. Oke, langsung saja Ronald, kita ke nomor urut yang berikut. Nur Amelia dengan lagu daerah Sipatokan. Patokan.

0: Nur Amelia. Ya, bagaimana Nur perasaanmu?
1: Alhamdulillah lega.
0: Alhamdulillah sudah lega ya Lesti ya. Oke, silakan Lesti.
1: Baik, kita langsung saja ke dewan juri kita yang berikut yaitu Ibu Sela. Silakan Ibu.
2: Terima kasih Nur Amelia. Rupanya masalah bersama dengan Grace tadi ya. Nada dasarnya sebenarnya bisa naikkan saya nada dasar. Ya di zona nyaman. Akhirnya karena nada rendah awalnya jadi apa ya, jiwa lagunya tidak keluar toh. Memang bisa naikkan nada saja. Ya karena Nur punya warna suara tuh naik bisa tinggi. Di situ ya kalau nada dasarnya di apa nada yang aman akhirnya memang tidak bisa ekspor lagu lebih. Saya harusnya lebih berani ya, lebih berani eksplorasi sesuai dengan apa jangkauan nadamu ya, bisa lebih tinggi. Saya pikir itu. Terima kasih untuk penampilan hari ini.
1: Baik, terima kasih Bu.
0: Oke. Sekali lagi mari kita beri aplaus yang meriah peserta dengan nomor tampil 6. Lesti, langsung saja kita akan panggilkan peserta berikutnya.
1: Iya Ronald, baik langsung saja kita ke peserta dengan nomor urut 8. Ohara Ariwe dengan lagu daerah Wayawai Windawe.

0: Wow, hai Hohara.
1: Halo Kak.
0: Oke.
2: Sudah lega perasaannya, sudah tampil?
1: Puji Tuhan, sudah.
2: Sudah, oke siap. Baik, kita akan mendengarkan komentar dari Ibu Ica, silakan Ibu.
3: Hai Hohara.
1: Hai Kak.
3: Lagu ini dia punya ritme memang asik ya.
1: Siap.
3: Dan lagu ini merupakan satu lagu kesukaan dari beberapa lagu yang saya sukai. Salah satunya ini, Wayawai Windawe. Dan di awal pertama tadi kayaknya kamu belum klimaks ya. Nanti pas akhir-akhir, mungkin karena faktor awal pasti ada rasa gugup dan lain-lain. Tetapi untuk nafas saja mungkin karena lagunya agak sedikit ritmenya, sedikit temponya agak sedikit cepat. Otomatis nafasnya di beberapa part tadi ada sedikit lari, tidak beraturan. Tetapi untuk semuanya bagus. Karena lagu ini untuk kalian orang Papua pasti kuasai. Kan lagu ini asik ya. Oke. Ya dari saya.
1: Terima kasih.
2: Ya baik, mari sekali lagi kita beri aplaus yang meriah peserta dengan nomor tampil 8. Lesti, peserta selanjutnya sudah siap untuk tampil?
0: Baik, Rona, langsung saja kita ke nomor urut 9. Cila dengan lagu daerah Bolelebo.

0: Oke, mari kita beri aplaus sekali lagi untuk Cila. Cila boleh maju ke depan sedikit, Cila. Oke.
1: Oke. Sudah lega ya, Cila ya?
2: Sudah.
1: Saya suka namanya loh, Lesti. Cila, manis.
0: Cila itu ya.
1: Oke. Oke. Untuk komentar berikutnya, Bapak Surya, dipersilakan.
3: Halo, Cila.
2: Halo.
3: Cila menyanyi sudah bagus. Ini juga bukan pertama kali ya, udah sering lihat Cila. Jadi dibanding sebelum-sebelumnya, ada beberapa yang nervousnya tuh, rasa gugupnya tuh kelihatan, termasuk salah satu Cila. Tapi kalau ini saya lihat Cila sudah bisa mengatasi itu, ya itu sangat bagus. Kemudian masukan saya tetap latihan vokalnya ya, terutama pernafasannya. Itu penting. Kemudian yang kedua, berapa kali saya dengar Cila menyanyi di event ini, suara tipikal suaramu saya sudah bisa tahu kayak apa begitu, sudah hafal. Nah, itu kenapa begitu? Itu berkaitan dengan pemilihan lagu, ya. Yang putaran pertama saya tidak sempat kasih komen buat kamu karena bukan ini. Jadi nanti kedepannya pilih lagu yang pas dengan tipikal warna suara kamu ya. Ada beberapa penyanyi yang mereka cuma bisa menyanyi di genre-genre itu saja, tapi mereka terkenal, tapi cuma bisa di situ saja. Tapi mereka mereka fokus di situ. Nah, termasuk Cila ya. Nanti kamu coba dengar-dengar rekaman lagi kamu nyanyi kayak bagaimana. Oh, suara kayak saya kayak begini, mirip dengan artis siapa gitu. Nyanyinya lagu-lagu apa. Jadi nanti kamu harus fokus ke lagu-lagu begitu. Artinya kamu harus berani keluar dari zona nyamanmu dan mencoba lagu yang cocok dengan karaktermu. Ya. Overall kamu bagus, karena kamu sudah jauh lebih baik, bisa mengatasi panggung. Tapi masukan juga yang ya sama seperti dua juri tadi, kamu harus lebih berani untuk eksplor suaramu secara khusus nada dasarnya ya. Begitu tadi, karena kalau nada dasarnya tidak cocok, kamu tidak berani mengambil lebih, men-challenge dirimu untuk ambil lebih tinggi lagi, suaranya kurang pas, kurang tinggi, itu pengaruh ke powernya. Jadi powermu gak bisa keluar, jadinya datar dari awal sampai akhir begitu ya. Itu masukan buat Cila ya, tapi bagus hari ini, sudah ada peningkatan sangat bagus.
2: Terima kasih.
1: Okay. Ya, sekali lagi mari kita beri aplaus yang meriah. Luar biasa ya Lesti ya, kita sudah di peserta nomor urut berapa nih sekarang?
0: Iya, tadi tuh Cila ya, iya. Nomor urut 9. Oke, dan juga kami mau mengingatkan kembali, untuk Bintang Radio 2026 ini disiarkan di Pro 2 dan juga di YouTube RRI Net Nabire.
1: Iya, langsung saja Lesti, silakan.
0: Oke, langsung saja kita ke peserta dengan nomor urut 10, Maklon dengan lagu daerah Sipatokan. Oke.

0: Iya. Maglon, sudah tampil, bagaimana perasaannya?
1: Lega.
0: Lega. Oke, Lesdi, langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari Ibu Sela.
2: Silakan Ibu Sela.
3: Halo Maglon.
1: Halo Mam. Hmm, ya.
3: Sebenarnya Maglon bisa pilih lagu lain yang lebih pas dengan warna suara. Harusnya ya. Ya, akhirnya bagian ini, lagu ini harusnya gembira. Ya, karena itu pas waktu nada tinggi langsung mata agak tertutup seperti susah. Jadi harus coba beberapa lagu yang lain supaya dapat pas warna suara saya pas dengan lagu ini. Supaya aku punya kemampuan nyanyi itu lebih tereksplor lagi. Harusnya begitu ya. Ya, tapi terima kasih banyak untuk penampilan hari ini. Terima kasih Maglon.
0: Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk Maglon peserta dengan nomor urut 10. Ya, LSD, peserta berikutnya sudah siap. Langsung saja kita akan panggilkan peserta dengan nomor urut 11, Muhammad Lutfi, membawakan lagu daerah Si Patokan.

0: Mari kita beri aplaus untuk Muhammad Lutfi.
1: Lutfi, Lutfi pilih lagu ini karena apa nih Lut?
2: Ya, karena liriknya gampang.
1: Liriknya gampang, cari aman ya Lutfi. Ya silakan listening.
0: Baik, langsung saja kita ke Bapak Surya, silakan Pak.
3: Oke, Lutfi. Penampilan kedua ini sejujurnya memang lebih bagus daripada penampilan pertama kamu. Dan saya lihat sejauh ini pada putaran yang kedua ini kayaknya semua peserta yang sudah menyanyi ini on fire semua.
4: Ya, jadi mungkin sangat lebih berat ya di apa namanya di putaran kedua ini ya. Ya termasuk Lutfi juga sangat bagus. Cuman kamu perlu belajar hati-hati tadi kamu berapa kali main menyanyikan teknik falset ya. Suara kepala dan termasuk ada bagian beberapa pernafasan termasuk kalau nyanyi laid back hati-hati ya. Kalau pakai apa namanya metronom itu nanti kelihatan sekali begitu. Tetapi overall penampilan kamu hari ini memang ada peningkatan, sangat baik.
2: Terima kasih.
1: Oke, sekali lagi mari kita beri aplaus peserta dengan nomor urut 11, Muhammad Lutfi.
0: Oke, langsung saja Ronald ya, kita ke nomor urut berikut. Dengan nomor urut 12, Natasha dengan lagu daerah Es Lilin.

0: lagi mari kita beri aplaus untuk Natasha. Silakan Natasha maju sedikit ke depan.
1: Natasha, kalau boleh tahu Natasha pilih lagu ini karena apa nih?
2: Karena suka.
1: Suka sama lagu ini, oke. Ya, kita akan mendengarkan komentar dari Ibu Ica, silakan Ibu.
3: Ya, Natasha. Ya. Karena tadi ditanya kamu suka, memang kelihatan. Kamu kayaknya kuasai sekali, apalagi bagian cengkokan-cengkokannya ya. Cengkokannya kamu pada siang hari ini sudah memikat dan sangat kuat. Terutama memikat saya ya, yang mau dengar.
2: Terima kasih.
3: Dan anti klimaksnya di bagian akhir kata. Mungkin karena kamu kebanyakan cengkoknya, di bagian-bagian akhir kata itu ada fals-fals sedikit. Nah, tapi ini perlu kontrol diafragma saja. Mungkin itu dari saya secara keseluruhan, penampilan kamu oke. Terima kasih.
1: Kita beri aplaus untuk Natasha, peserta dengan nomor urut 12. Langsung saja akan kita panggilkan ya Lesdi, peserta berikutnya. Lesdi sabar dulu, karena tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu banyak sekali ya. Lagu dari Sulawesi, lagu dari Papua, lagu dari NTT, bahkan baru dari Sunda nih.
2: Iya benar.
1: Ya, dan kali ini kita akan mendengarkan lagu dari Kalimantan Barat. Ya, dibawakan oleh peserta berikutnya, yaitu peserta dengan nomor urut 13. Vanessa Patiran dengan lagu Cik Cik Periuk.

0: kita beri tepuk tangan untuk Vanessa.
1: Vanessa maju sedikit boleh?
2: Iya.
1: Bagaimana perasaannya sudah tampil nih?
3: Sedikit kecewa.
1: Bagaimana kecewa?
3: Rasa kurang.
1: Merasa masih kurang, oke. Okay. Ya. Untuk itu nanti kita akan dengarkan komentar langsung dari Ibu Sela. Silakan Ibu.
4: Halo Vanessa.
3: Halo.
4: Ya, selamat siang.
3: Ya. Selamat siang.
4: Ya, pilihan lagu yang bagus untuk dirimu. Ya, pilihan lagu yang bagus ya. Hanya mungkin saya koreksi mic, pegang mic-nya itu. Ya, jadi miking itu menentukan bagaimana kau ekspor suara. Jadi lebih banyak tadi mic-nya di bawah. Terus angkat saja sedikit, angkat sedikit supaya bisa lebih apa kedengaran ya, seperti begitu. Ya. Itu saja sebenarnya miking. Ya, bagus, tapi pilihan lagumu bagus sesuai warna suara. Terima kasih Vanessa.
1: Oke, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk peserta nomor urut 13, Vanessa Patiran. Selanjutnya Lesti, kita akan mendengarkan penampilan dari, oh sebelumnya kita mau informasikan dulu Lesti.
0: Iya, benar sekali.
1: Ya, tentang voting kita, silakan Lesti.
0: Iya, baik. Pastinya untuk hari ini voting kita sudah ditutup. Sudah tidak ada lagi yang namanya voting-voting ya. Dan pastinya nanti kita akan melihat.
1: Oh ya, oh kita miss ya, kita miss sebenarnya Lesti.
0: Iya.
1: Oh masih dibuka, ya masih dibuka dan akan segera ditutup. Jadi pastikan untuk Bapak Ibu tetap mendukung.
0: Mendukung teman-teman yang nantinya akan di-voting ya.
1: Betul.
0: Baik, iya. Untuk pendukung-pendukungnya. Oke, tadi kita miss komunikasi ya Rona.
1: Iya, betul sekali. Okay. Ya, sepertinya kita miss. Oke, langsung saja kita akan panggilkan peserta berikutnya, peserta dengan nomor urut 14, Habel.
0: Oke, karena tidak ada, langsung kita ke nomor urut 15, yaitu Janet Tatontos dengan lagu daerah Sue Ora Jamu.

0: pertama mikirin kamu, kedua mikirin kamu, ketiga mikirin kamu.
1: Aduh, mikirin kamu terus ya. Enggak. Dan ini tuh dari studinya katanya riset dari Harvard nemuin sekitar 47% waktu sadar kita malah kepake buat mikirin hal yang enggak lagi kita kerjain. Ya bener lagi. Ya sekarang nih gue lagi mikirin.
2: Kita beri tepuk tangan untuk Jane.
1: Sama aduh weekend mana kayaknya jamanya? Enak jalan-jalan ke mana ya gitu. Ada yang sama enggak kira-kira kalau misalkan lagi ngerjain apa atau misalkan lagi kerja gitu malah pikirannya kemana gitu.
2: Langsung saja pernah enggak sih? Ya, kita ke Bapak Surya, silakan Bapak.
3: Janet, luar biasa.
4: Terima kasih.
3: Janet juga salah satu yang sering saya dengar ya. Jadi ada beberapa anak-anak Dabri yang punya talenta bagus ya. Salah satunya dan wow, amazing putaran kedua ini. Saya sampai bingung ini. Peserta semua on fire ya. Ya, dan beberapa peserta yang termasuk Janet ini masukkan juga bagi yang lain ya. Kita sering bilang biasanya tuh ada kedewasaan dalam bernyanyi dan ini impresif sekali ya. Saya lihat kalian termasuk Janet perkembangannya sangat kelihatan ya. Jadi dibandingkan yang putaran pertama ya ini sangat bagus penampilanmu. Kemudian saya juga mau kasih masukan buat yang lain juga. Salah satu hal penampilan misalnya pemilihan lagu daerah ini kan pakaiannya harus disamakan dengan daerahnya ya. Tapi yang sudah datang jangan langsung tiba-tiba pulang mau ganti baju. Tidak, tapi hari ini saya lihat Janet, saya suka sekali karena semuanya pas, senyumannya pas.
4: Terima kasih.
3: Nyanyinya dewasa, ya tidak berlebihan. Bajunya juga pas dengan lagunya, begitu ya. Oke, perhatikan ya.
4: Terima kasih banyak.
5: Silakan. Mari kita beri aplaus yang meriah. Itu tadi penampilan dari peserta dengan nomor urut 15. Ya baik Bapak Ibu, kami mohon maaf untuk miskom tadi ya Lesti ya.
2: Iya,
5: di mana kita punya voting ini masih dibuka dan nantinya akan ditutup setelah seluruh peserta tampil ya Lesti ya. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ayo dukung jawaranya. Betul Lesti ya?
2: Benar sekali Ronald. Langsung saja Ronald.
5: Siap.
2: Baik, kita ke peserta dengan nomor tampil 16, Immanuel Vico dengan lagu daerah Bolelebo.

0: lagi mari kita beri tepuk tangan untuk Immanuel. Immanuel boleh maju ke depan sedikit, oke.
1: Okay. Oke, okay. Sudah lega ya Immanuel?
2: Sudah.
1: Sudah, aman berarti, aman negara. Baik, kita akan mendengarkan komentar berikutnya. Kita Ibu Ica mohon untuk memberikan komentar.
3: Immanuel, pemilihan lagu ini cukup dengan suara kamu, karakter vokal kamu, warna vokal kamu untuk lagu Bo Lelebo ini. Tetapi hanya masukan dan catatan saja dari saya, Bo Lelebo Nusa itu dia harus satu, dia nggak bisa dipenggal-penggal seperti itu. Dan ini masukan saja untuk setiap artikulasi yang ada kedepannya, karena memang katanya melihat penampilan awal ya, ini kan penampilan awal dengan lagu yang berbeda. Kali ini dengan lagu daerah, ya. Nah, ini kan pemilihan sendiri. Jadi Kakak Ica belum mendengar yang pertama dengan yang ini, tetapi overall untuk yang ini bagus. Dengan tenang kamu bawakan lagu ini tanpa over. Pokoknya bagus. Tetapi itu tadi penggalan kata dan dan apa namanya awal masuk untuk kamu buhunya itu kan, Rian? Itu tadi penempatannya kurang pas, jadi sedikit meleset. Mungkin itu saja masukan dari Kakak Ica. Terima kasih, Immanuel.
2: Terima kasih.
1: Ya, baik, dan juga pemirsa dan seluruh hadirin yang hadir pada saat ini, kami sedikit mention juga ya, Lesti, untuk tentang voting. Sekali lagi kita ingatkan bahwa penilaian peserta 70% dari penilaian dewan juri dan 30%-nya akan ya di
0: voting, ya? Ya
1: akan dari hasil votingnya.
0: Okay.
1: Jadi ya mungkin bisa langsung voting ya, masih bisa. Benar, nih sampai nanti, bisa, peserta
0: sampai
1: terakhir.
0: Nanti peserta terakhir. Betul. Tampil.
1: Oke, langsung saja kita akan panggilkan peserta berikutnya dengan nomor urut 17, Delpince Pigome membawakan lagu Kicir Kicir.

0: Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Delpince.
1: Delpince. Delpince. Bagaimana perasaannya sudah tampil?
2: Sangat kecewa.
1: Sangat langsung jujur ya, Lesti. Ya.
0: Tapi jangan kecewa ya, tetap semangat ya.
1: Tetap semangat Delpince. Ya, kita akan mendengarkan komentar dari dewan juri berikutnya. Dipersilakan Pak Surya.
3: Baik. Delpince. Ya. Aku juga sudah sering ketemu sekali ya.
2: Iya.
3: Oke, tapi satu hal yang walaupun masih terjadi lupa lirik. Iya. Tapi satu hal yang luar biasa pagi ini, hari ini ya, Delpince sudah bisa menyanyikan lagu dengan lebih lepas. Tidak gugup lagi seperti sebelumnya. Itu bagus. Ya. Dipertahankan, jangan putus asa. Ada kesempatan ikut lagi ya.
2: Siap.
3: Bagus.
2: Makasih.
1: Sekali lagi mari kita beri aplaus yang meriah untuk Delpince Pigome peserta dengan nomor urut 17. Ya, Lesti, ini sama Ronald juga mau mengingatkan, tadi kan kita sudah mengingatkan selalu tentang voting ya.
0: Benar,
1: nah, mungkin Ronald. Masih ada pendengar atau pemirsa atau bahkan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini bertanya, ini kalau kita mau voting ini lewat mana gitu. Ya, kalau mau voting Bapak Ibu tinggal buka website https://www.bintangradio.rri.id/voting. Ya, itu caranya. Jadi nanti tinggal buka website atau di Google ya, tinggal ketik saja www.bintangradio.rri.co.id. Oke, ya jadi seperti itu Bapak Ibu, silakan di-voting jawarannya sebanyak-banyak mungkin ya Lesti ya. Karena itu juga menunjang mereka punya performa juga gitu. Meskipun 30% dari hasil votingnya.
0: Iya, benar sekali. Oke, langsung saja ya Ronald. Kita ke peserta dengan nomor urut 18, Jansen dengan lagu daerah Butet.

0: Mari kita beri tepuk tangan untuk Jansen.
1: Ya, Jansen, alasan Jansen membawakan lagu Butet ini alasannya apa nih Jansen?
2: Keluar dari zona nyaman.
1: Keluar dari zona nyaman. Oke, dan akan nanti kita akan dengarkan keluar hasil dari keluar zona nyamannya. Untuk itu Ibu Sela, silakan memberikan komentar.
3: Jansen, saya menikmati apa penampilan hari ini. Makasih bagus ya. Siapa? Mungkin tinggal tambah ulos lagi di baju supaya kelihatan ya, lagu dari Batak toh. Artinya propertinya tambah supaya lebih hidup ya bajunya. Hati-hati kata Butet yang tet pertama. Butet itu. Ada bagian itu yang Jansen hati-hati bagian itu supaya sampai. Kata tet tadi dia sedikit les. Tidak sampai. Hati-hati bagian itu ya. Siap. Tapi semua baik. Terima kasih. Siap. Untuk penampilan.
2: Terima kasih, Bu.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Sela.
1: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar dan seluruh hadirin, kita akan bersama-sama menyaksikan peserta berikutnya. Silakan Lesti.
0: Oke, ini dia peserta dengan nomor urut 19. Kenny J dengan lagu daerah Si Patokan.

0: Mari kita beri aplaus untuk Kenny.
1: Kenny, bagaimana perasaannya, Ken?
2: Puji Tuhan saja.
0: Oke, okay, luar biasa. Okay,
1: kita
0: ya
1: akan mendengarkan komentar dari Ibu Ica, silakan Ibu.
3: Iya. Kenny ini menyanyi versinya Kenny sekali ya. Nyaman sekali dari awal sampai akhir. Dan dari beberapa peserta yang menyanyi lagu Sifat Tokaan, ini artikulasinya cukup jelas yang ini, Kenny. Dan juga nafasnya oke. Okay. Penggalan-penggalan kata artikulasi oke. Okay. Mungkin itu saja. Karena memang pemilihan lagunya hanya ini, jadi mungkin penilaian kakak kita sampai di situ. Oke, Kenny, thank you.
1: Baik pemirsa dan pendengar dan juga seluruh hadirin, tersisa lagi dua peserta yang bakal tampil. Jadi kita selalu mengingatkan untuk ayo
0: voting terus ya, dan dukung terus peserta kalian pastinya. Sampai nanti votingnya ditutup setelah peserta selesai tampil ya Ronald ya.
1: Betul sekali Lesti. Langsung saja kita panggilkan peserta dengan nomor urut 20. Luis Fernando membawakan lagu Wayawai Windaway.

0: lagi kita beri tepuk tangan untuk Luis Fernando.
1: Wow, penonton mau mana? Saya peserta juga memanas.
0: Pesertanya bukan peserta, pendukungnya juga banyak ya di sini.
1: Betul, Lesti. Luis, bagaimana perasaanmu?
2: Puas dengan hasilnya.
1: Iya. Oke, dan hasilnya akan kita dengarkan dari Pak Surya.
0: Pak Surya, silakan.
3: Oke, baik, Luis. Luar biasa. Sampai peserta menjelang akhir putaran kali ini sangat luar biasa. Ya, kita juri jadi menikmati. Kamu nyanyi lebih enjoy daripada pertemuan yang pertama. Putaran pertama kan kamu juga nyanyi lagu yang groove juga ya. Tapi kali ini saya lihat dari goyangan badanmu groove-nya lebih dapat. Begitu, bagus. Kemudian ya ada miss sedikit seperti semulanya, tapi kali ini kamu handle tuh ya lebih baik. Ya. Kamu menyanyi lebih aman. Kemudian satu yang sering saya dengar kalau kamu nyanyi, kamu tuh punya suara yang khas. Jadi saran saya ke depannya, karena kamu punya suara yang khas, istilahnya kalau kamu ngomong saja orang tahu, oh ini Luis ini. Gitu ya. Dari suaranya ketahuan. Nah, kalau kamu memang mau serius ini, mungkin saran saya ke depan kamu mulai perhatikan belajar teknik vokal. Karena kamu sudah punya. Gitu ya. Oke, penampilan kali ini sangat bagus, Luis.
2: Ya, terima kasih.

0: dan juga seluruh hadirin, itu tadi peserta dengan nomor tampil 20.
1: Benar ya, sekali.
0: Lesti, kita sudah sampai di peserta terakhir.
1: Wow. Kalau peserta terakhir kayaknya menurut kamu gimana, Ronald? Masih gugup atau gimana ini?
0: Kayaknya sudah santai.
1: Mungkin gugupnya ketika mendengarkan hasil penilaian ya.
0: Betul, dan sebelum kita panggilkan peserta terakhir, sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu bahwa voting masih dibuka sampai seluruh peserta selesai tampil. Jadi bagi yang masih mau voting, silakan langsung aja di website bintangradio.rri.co.id.
1: Benar sekali, Ronald. Dan untuk komposisi nilainya itu 70 dari juri, 30 voting ya. Oke, langsung saja Ronald, kita ke peserta terakhir kita hari ini. Ini dia dengan nomor urut 21, Primus dengan lagu daerah Bolelebo.

0: Oke, sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Primus.
1: Primus, ya peserta terakhir kita nih. Primus, bagaimana sebagai peserta terakhir, bagaimana perasaanmu?
2: Cukup gugup.
1: Cukup gugup. Ah, seharusnya jangan gugup, sudah terakhir. Ya, langsung saja komentar untuk Primus, Ibu Sela, silakan.
3: Primus, saya sudah follow. Saya sudah follow maksudnya. Oke. Hati-hati dengan lagu daerah Primus, karena salah kata, salah arti. Itu dia, jadi bo, le, le, bo. Bukan bo, le, le, bo. Tidak boleh dipisah-pisah. Ya, itu dia, hati-hati ya. Karena kalau bahasa daerah itu salah sebut kata, artinya beda. Jadi mungkin bagian itu yang apa harus diperhatikan. Bo, le, le, bo. Bukan bo, bo, le, le, bo. Tidak boleh begitu. Jadi ya, jadi apa artikulasinya jaga baik ya. Kemudian kata-kata jangan sampai hilang artinya. Tapi terima kasih untuk penampilan hari ini. Terima kasih banyak untuk mengakhiri semua dengan sangat indah. Terima kasih Primus.
1: Ya, sekali lagi mari kita beri aplaus untuk seluruh peserta yang sudah hadir, sudah mempersembahkan yang terbaik pastinya ya Lesdi ya.
0: Benar sekali Ronald. Dan pastinya seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa untuk voting sudah kami tutup ya, karena ini sudah peserta terakhir kita. Jadi mohon maaf sekali lagi, voting kami tutup.
1: Ya, dan juga Lesdi pastinya dengan selesainya semua peserta yang sudah hadir tadi juga, kita nantinya akan break. Untuk itu kami juga mau mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu nih Lesdi. Untuk para sponsorship kita. Dari PLN UP3 Nabire,
0: dari PT Freeport Indonesia, Kesatria Teluk Cendrawasi, CV Sinar Pagi Nabire,
1: CV Nusa Indah Permai,
0: Arya Pandawa,
1: Bank BNI Nabire,
0: Bank BRI Nabire,
1: Astra Motor,
0: Telkomsel,
1: Akufit,
0: Britak,
1: DWP RRI Nabire,
0: Tica Perwira,
1: Cimoy Cireng Gemoy.
0: Dan pastinya acara ini juga ya Ronald ya, untuk mendukung RRI Fest sekaligus di dalamnya Bintang Radio 2026. Pastinya ada Pemprov,
1: ya, pemerintah kabupaten juga Lesdi.
0: Ada Koharus Sehat,
1: ya, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertahanan Papua Tengah,
0: RSUD Nabire,
1: Badan Pangan Nasional,
0: dan Dinas Ketahanan Nasional Kabupaten Nabire.
1: Mari kita beri aplaus yang meriah. Dan juga tidak lupa Lesdi ada Nova Oleh-Oleh juga,
0: iya,
1: yang
0: menjadi benar sekali
1: sponsorship kita atau Nova Cake. Ya baik, kita akan memberikan waktu Bapak Ibu 30 menit bagi ketiga dewan juri untuk nanti akan memperhitungkan nilai mulai dari putaran 1, putaran 2, dan juga hasil voting. Ya pastinya. Ya.
0: Baik, untuk itu kami persilakan untuk ketiga dewan juri kita untuk langsung mengambil tempat yang telah disediakan oleh panitia kita. Silakan.
1: Ya, untuk para peserta jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana dulu, kita akan mendengarkan hasil pengumuman yang sudah pastinya nanti ditunggu-tunggu ya Lesdi ya, betul
0: iya,
1: ya?
0: Iya, ini jangan kemana-mana, betul. Kemana ini?
1: Kemana?
0: Gitu. Intinya jangan pulang dulu ya Ronald ya.
1: Baik, dan juga pemirsa, pendengar yang lagi stay tune, baik dari YouTube kami, RRI Net Nabire, maupun dari Pro2. Iya, tetap stay tune aja karena kita masih akan kembali usai beberapa ini.

Oke, teman-teman mungkin ada yang mau sambil istirahat, ada yang mau sumbang lagu, boleh silakan. Satu album juga boleh. Testo. Ya? Boleh, silakan. Ih, ke sana ke kakak dorong sana baru. Ya, silakan.

0: Cek.
1: Ya, persembahan hadirin sebuah lagu India ciptaan dari saya sendiri yang berjudul Channa Meria. Tahan.

0: Terima kasih.
1: Kak, gulali aja kalau satu lagi, gulali. Tes. Gulali kalau gitu. Gulali.

Omahi aja kalau gitu, Kak. Omahi.

うん。

kasih. Ayo siapa lagi? Let me see.

Tes. Oke. Tadi sudah lagu-lagu galau jadi. Oke. Volume.

Thank you, Erwin. Oke, sekali lagi, sekali lagi.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Sebelum mulai 1 MHz Pro 2 FM teman terbaik kamu. Ya guys, kali ini Martin kasih informasi aja dulu ya, satu informasi untuk kita semua yang dikutip dari rri.co.id ya, di mana antisipasi ya El Nino ya, Nabire BMKG minta petani pakai varietas ya tahan kering. Ya di mana guys ya, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan terhadap ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino. Di Kabupaten Nabire sendiri ya, penurunan intensitas curah hujan secara drastis ya berpotensi mengganggu siklus tanam, menurunkan produktivitas lahan hingga memicu resiko gagal panen bagi para petani lokal. Menghadapi hal tersebut ya, BMKG mendesak adanya penyesuaian strategi serta pra pengolahan ya lahan secara lebih terencana. Langkah penyesuaian ini dinilai penting agar sektor pertanian ya tetap produktif dan tidak mengalami kerugian material yang sangat besar ya akibat minimnya ketersediaan air pasokan irigasi. Kepala Stasiun ya Meteorologi Klimatologi Nabire ya Husein Kamadi menekankan bahwa pentingnya pemilihan komoditas yang adaptif ya terhadap kondisi cuaca ekstrim. Ia menyarankan agar Dinas Pertanian dan para kelompok tani mulai mengalihkan pilihan tanaman pada varietas ya, yang memiliki masa panen singkat serta daya tahan tinggi. Terkait dampaknya El Nino ini, kami menghimbau agar tanaman yang akan ditanam menggunakan varietas genjah. Artinya varietas yang bisa tahan terhadap kekeringan. Ini perlu dipikirkan juga oleh teman-teman di pertanian. Dan itu pun ujar Husein Kamadi saat memberikan keterangannya. Selain pemilihan benih, Husein juga mengingatkan agar pengelola sektor pertanian ya melakukan manajemen pengairan ya secara ekstra efisien ya di lapangan. Pembatasan perluasan lahan ya di daerah yang rawan kekeringan harus dilakukan agar alokasi air yang terbatas bisa difokuskan secara optimal. Oke guys, itu dia satu informasi yang kita update dari rri.co.id. Saya di sini Marty, masih temani Anda di segmen yang selanjutnya untuk kita semua di Santai Siang.

Oke guys, buat teman-teman itu dia satu informasi yang sudah kita kutip dari rri.co.id.

0: Next kita lanjut ya, hadirkan beberapa serangkaian musik hiburan spesial buat Anda di Santai Siang.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: aman, mulai dulu dari diri sendiri. Yeah.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Nilainya sepertinya sudah ada ya di tangan dewan juri yang nantinya akan dibacakan nilai SD yang membacakan juara 1, 2, dan 3 bintang radio RRI Nabire 2026 ya Lesti.
1: Benar sekali Ronald, dan pastinya sebelum kita mendengarkan hasil lomba para peserta, kita akan terlebih dahulu untuk mendengarkan sambutan dari Kepala RRI Nabire, untuk itu kepada Ibu Surya S. Talib S.A.P. M.Si. Sekaligus menutup rangkaian RRI Fest 2026, termasuk di dalamnya adalah bintang radio RRI Nabire 2026. Untuk itu kepada Ibu Surya kami persilakan. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Surya.

asu. Pas saya berdiri di kali ini, seperti saya ini peserta bintang radio. Saya penyanyi, tapi saya tidak mau keluarkan suara saya, nanti saya takut Bapak Ibu tertarik dengan suara saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om siasiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati tentunya para dewan juri yang luar biasa. Ada Ibu Priscilla, dapat salam Ibu, kebetulan kita lagi live, dapat salam dari Pak Direktur LPU, Pak Yonas, kepada para dewan juri juga. Pak William Ongen, ya. Kemudian Bapak, nama kita sama, Bapak Surya, dan Ibu Ica yang suaranya luar biasa, keren ya. Saya yakin dewan juri ini juga suaranya bagus-bagus. Akan menjadi hadiah bagi kita kalau kita pun bisa mendengarkan kembali ada suaranya Pak Ongen, mungkin Pak Surya gitu. Ya, boleh ya. Kalau saya jangan ya. Kalau Pak John, ini KTU kami yang kami hormati, Pak KTU, Pak John Basik, juga ada Pak Wayan, ini dedengkotnya teknik, sehingga juga teknik juga tadi dapat apresiasi dari Pak Dir, katanya audionya, baik MC, penyanyinya, musiknya, clear, terdengar. Ya. Juga untuk teman-teman TMB semuanya, teman-teman panitia semuanya, ketua panitia yang juga adalah ketua tim siaran, Bang Jeffrey, kemudian ada ketua tim LPU, ada Mbak Lia, sama ketua tim KMB, ada Mbak Dwi. Juga seluruh peserta bintang radio. Ih, gak ada aplausnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan juga para pemirsa dan pendengar RRI di Papua Tengah yang bisa menangkap siaran kami. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya bersama RRI yang terbukti memang RRI relevan, berdampak, dan inspiratif. Ini kenapa saya sampaikan bahwa di dalam RRI Fest, RRI Fest ini, di dalamnya adalah bintang radio juga termasuk. Beberapa kegiatan kami yang sudah kami laksanakan di dalam RRI Fest tahun 2026, yang diawali dengan bersih-bersih pantai yang melibatkan 300 lebih untuk membersih pantai Nabire, dan itu sangat berdampak luar biasa, bersih, indah, dan alhamdulillah mudah-mudahan seluruh masyarakat Nabire juga bisa menjaga kebersihan pantainya yang indah. Kemudian juga kami ada kegiatan gerakan pangan murah, juga ada donor darah dan senam sehat, juga kemudian itu aja ya Pak. Ya, sama juga yang melibatkan UMKM dan para mitra kami, juga para sponsor kami, mengucapkan banyak terima kasih karena keberhasilan RRI Fest khususnya di Papua Tengah dan di RRI Nabire tentunya, ini tidak akan berhasil, tidak akan sukses tanpa dukungan dari para mitra dan para sponsor kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dewan juri yang menilai adik-adik bintang radio. Ini adalah awal ya, bukan akhir. Kalau sebentar nanti akan diumumkan siapa yang akan menjadi juara tahun ini, mudah-mudahan kita berharap juara kita tahun ini akan memberikan suara yang luar biasa di tingkat nasional, membawa nama RRI atau membawa Papua Tengah. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi. Deg-degan memang, 70% adalah penilaian dewan juri. Ya. Dan 30% sedikit mempengaruhi untuk votingnya. Jadi mudah-mudahan penilaian kami dari RRI tidak ikut campur di dalam penentuan juara. Dewan juri ada di ruang VIP, saya di ruangan saya sendiri. Menunggu kode dari teman-teman. Tinggal menandatangani, ada cicit-cicit, oh ini yang juara, oh ini yang juara. Jadi mudah-mudahan ini keputusan dewan juri diterima, tidak ada intervensi kami dari RRI.
Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Seluruh rangkaian RRI Fest ini berjalan dengan baik, dengan kekompakan yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan seluruh panitia, dan juga para ketua tim yang mendukung acara ini, sehingga kebersamaan, rasa persaudaraan yang sangat tinggi yang membuat kegiatan ini berlangsung dengan baik. Dengan memohon ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa, saya menutup seluruh rangkaian RRI Nabir, rangkaian RRI Fest yang di dalamnya adalah juga Bintang Radio. Saya ketuk-ketuk ini nggak apa-apa ya Pak ya, nggak itu ya. Oke. Pamit dulu, saya ini nyala teknik nih. Oke. Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita tutup seluruh rangkaian acara RRI Fest Nabire tahun 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala LPPRR Nabire, Ibu Surya, terima kasih. Dan Lesdi, kita sudah sepertinya berada di momen yang paling dinanti-nantikan ya pastinya.
1: Benar sekali, ya, seperti yang
0: yaitu
1: tadi,
0: pengumuman juara.
1: Juara pasti. Bintang radio. Ya. Kira-kira siapa ya di tahun 2020 ini yang akan menjadi bintang yang bersinar ya?
0: Betul sekali, okay. Lesdi. Untuk itu kami mengundang dengan penuh kasih keempat dewan juri untuk naik ke atas panggung. Ya, mari kita beri aplaus dulu untuk keempat dewan juri kita.

0: mungkin ini semua orang menunggu apa yang ada dalam map merah ini, ya itu hasil keputusan dewan juri. Tapi sebelum saya membacakannya, saya mungkin minta Eja atau Kak Ongen atau Pak Surya untuk memberi komentar, terutama untuk mempersiapkan mereka yang nanti mewakili Provinsi Papua Tengah. Mari silakan.
1: Baik, jadi yang kali ini kita sama-sama mengakui dan melihat bahwa ternyata banyak, semakin banyak talenta yang muncul di Nabire ya. Permasalahan kita mungkin cuma satu, yaitu kurang apa namanya latihan secara baik dan benar ya. Semuanya bagus, banyak yang bagus, nanti yang terpilih karena untuk mewakili Nabire tolong dilatih vokalnya dengan baik ya, supaya nanti bisa membanggakan Nabire. Terima kasih.
2: Iya, selamat siang semua para finalis. Di sini saya mau memberikan masukan saja bahwa untuk pemilihan bintang radio ini bukan hanya sekedar bisa bernyanyi dan juga hafal lagu selesai. Tetapi untuk pemilihan bintang radio ini melihat siapa yang paling bersinar dari karakter vokal, dari warna vokal, interpretasi lagu, dari cara bernyanyi dan mengetahui teknik bernyanyi dengan benar, itulah yang kami keempat dewan juri memilih. Oleh karena itu nantinya jika terpilih dan tidak, jangan pernah berkecil hati. Dan yang sudah terpilih jangan pernah merasa puas diri. Karena di atas langit masih ada langit, teruslah berlatih dengan giat. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Mungkin tidak bisa berbicara banyak lagi ya. Karena dari juri yang tertua, terus Kakak Surya, Kakak Ica juga sudah menjelaskan banyak. Cuma satu yang kakak mau minta, bagi nanti yang menang atau yang juara atau nanti dia yang terpilih buat nanti untuk mewakili Papua Tengah, banyak-banyaklah belajar supaya nanti kedepannya tidak seperti yang seperti di sini. Itu tidak usah takut, tidak usah takut, tidak usah nervous, tidak usah nervous, tidak usah berpikir bahwa mungkin saya sudah terlalu bagus. Jangan pandang enteng teman-teman yang lain gitu. Bahwa nanti yang di sana itu masih ada yang lebih bagus dan masih ada yang lebih baik. Gitu. Attitude dijaga gitu. Jadi pada saat nanti untuk mewakili bisa belajar lagi dengan baik biar nanti ke sana mungkin bisa bawa hasil yang lebih baik untuk Papua Tengah dan untuk RRI Papua Tengah Nabire. Terima kasih.
0: Baik, saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh ketiga tadi bahwa proses, ya proses itu penting. Tidak ada hasil yang baik tanpa proses. Latihan, latihan dan latihan. Terus berlatih. Tidak bisa tanpa latihan, ya tanpa proses kita akan dapat hasil yang baik. Baik, saya langsung umumkan saja. Pengumuman penilaian bintang radio 2026 untuk kategori putra. Putra lebih dulu ya. Biasa yang deg-degan itu putri. Ya. Putra lebih dulu. Kita mulai di juara tiga. Hanya tiga juara untuk tahun ini. Juara ketiga dengan jumlah nilai 86 jatuh pada peserta Muhammad Syarif Letsoin. Selamat untuk Syarif. Juara kedua dengan nilai 87 jatuh pada Ohara Ariwei. Selamat untuk Ohara. Dan untuk juara satu mewakili Provinsi Papua Tengah LPPR Nabire dengan jumlah nilai 91 jatuh pada Johnson. Selamat untuk ketiga juara ya, Johnson. Mari mewakili Provinsi Papua Tengah ya, banggakan ya, banggakan nama Provinsi Papua Tengah dan LPPRRI, buktikan bahwa apa yang kau hasilkan hari ini lebih baik. Baik, untuk kategori putri, juara ketiga dengan jumlah nilai 84 jatuh pada peserta V Vanessa Patiran. Juara kedua dengan jumlah nilai 85 jatuh pada peserta Dela Sianturi. Untuk juara satu dengan jumlah nilai 90 jatuh pada peserta Janet Tontos. Selamat untuk juara Janet, terus berlatih ya, terus berlatih dan berlatih, banggakan nama Papua Tengah LPP RRI Nabire. Demikian pengumuman dewan juri. Terima kasih dan memberkati. Yang belum berhasil terus maju. Terus maju. Hari ini apa yang kamu berikan pada tahun lalu ya, saya sudah lihat banyak kemajuan. Terus berlatih ya. Jangan putus asa. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang.

0: Baik, mari sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk keempat dewan juri kita yang sangat luar biasa. Wow, Ronald tadi les itu
1: sumpah terdengar. Tadi.
0: Tadi bahkan kamu sampai hampir teriak ya di atas panggung.
1: Syukur lihat Ibu PA ya.
0: Iya, kalau Ibu PA sudah lihat berarti fokus ya, Ronald ya. Fokus.
1: Harus fokus. Oke, Lesti, kita sudah kita sudah mengetahui siapa yang juara ya, Lesti ya. Untuk itu kita akan bersama-sama masuk dalam penyerahan hadiah.
0: Benar ya, sekali. Silakan. Kita mulai nanti dari juara tiga ya, putra dan juga putri. Baik, untuk penyerahan hadiah, juara tiga putra berupa plakat, piagam dan juga hadiah dari PLN. Mari kita beri aplaus dulu untuk juara tiga putra. Diserahkan nantinya oleh ketua tim TMBR Erina Bire. Untuk itu kepada juara tiga, Muhammad Syarif, disilakan.
1: Ya, dan juga kami mengundang juara tiga putri. Juara tiga putri untuk naik ke atas panggung. Baik.
0: Untuk itu kepada ketua TMB dan juga kepada Ibu Priscilia Dupa, disilakan untuk memberikan hadiah.
1: Ya, ke tengah boleh sedikit, Syarif dan Vanessa ke tengah sedikit. Iya. Kesana sih, agak ke tengah, iya. Oke. Ya, pemirsa, pendengar dan juga hadirin sekalian, ini hadiah juara tiga, piagam dan juga plakat. Ini diserahkan oleh ketua tim TMB, Bapak Iwayan Santra, kepada juara tiga putra.

0: Ini adalah hadiah ya Lesti ya, dari PLN UP 3 Nabire. Ya, silakan Ibu Priscilla, silakan menyerahkan hadiah dan juga plakat kepada juara 3 kategori Putri Bintang Radio RRI Nabire. Iya, boleh langsung difoto. Ya. Oke, diatur dulu posisinya, posisi hadiahnya ya.
1: Baik. Untuk itu kepada Bapak Ibu dan juga peserta, untuk uang pembinaan nantinya akan diserahkan dan diberikan ya, dan nanti boleh menuju ke meja panitia. Oke, mari sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk juara 3 putra dan putri.
0: Baik, kami panggilkan juara 2 peserta pria dan wanita.
1: Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk juara 2 putra dan putri. Ini sangat luar biasa sekali. Untuk itu kami mengundang Ketua Panitia RRI Fest 2026, Bapak Jodefri Panjaitan.
0: Dan juga kami mengundang Ketua Tim Konten Media Baru, Saudari Dwi Masani, untuk bersama-sama dalam penyerahan hadiah untuk juara 2 kategori wanita.
1: Baik, ini dia juara 2 putra yang akan diberikan oleh Ketua Panitia RRI Fest 2026. Mari kita beri aplaus.
0: Ya, mendapatkan hadiah, piagam penghargaan dan plakat serta uang pembinaan yang nantinya para juara ini ya Lesti ya, nanti akan ke meja panitia untuk mengambil uang pembinaan.
1: Benar sekali, dan ini dia juara 2 putri ya, yang akan diberikan
0: oleh Ketua Tim KMB, Saudari Dwi Masani.
1: Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk juara 2 Bintang Radio 2026.
0: Ya baik, ya boleh di sini. Silakan. Dan kami mengundang juara 1 Bintang Radio RRI Nabire tahun 2026 kategori pria dan kategori wanita. Silakan naik ke atas panggung.

0: Juara satu putra akan diberikan hadiah dari Bapak Carlton John Fritz Basic SAP MAP. Untuk itu kepada Bapak, disilakan. Dan untuk juara satu putri akan diserahkan oleh Kepala LPPR Rina Bire. Untuk itu kepada Ibu Surya S. Talib, SAP MSI, disilakan. Mari kita beri tepuk tangan.
1: Dan hadiah yang diberikan ini, Lesti, berupa sertifikat penghargaan, plakat, dan juga ada hadiah
0: dari ya, owner Tica ya,
1: Ronald. Betul sekali, sekaligus juga Ketua DWP RR Rina Dire, Ibu Beatrix Manggo. Terima kasih Ibu untuk hadiahnya.
0: Ya. Dan hadiah juga dari PLN UP3 Nabire pastinya.
1: Ya, ya bisa kita saksikan juara sudah ya memegang piagam penghargaannya dan juga nantinya akan mendapatkan uang pembinaan ya Lesti ya.

0: dari Tica, ya, Tica.
1: Dan tak lupa juga uang pembinaan.
0: Betul, kepada juara 1, 2, dan 3 ya.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Surya dan juga Bapak John. Mari kita akan foto bersama ya, dengan
0: foto bersama.
1: Juara 1, 2, dan 3.
0: Untuk itu kami mengundang keempat dewan juri untuk kita foto bersama dengan para pemenang kita.

0: Tak lupa juga para ketua tim, Ibu Priscilia Dupa, Pak Jodefri Panjaitan, dan juga Pak Wayan.
1: Beserta saudari Dwi Masani dari Konten Media Baru.

0: ini kita beri tepuk tangan yang meriah.
1: Ya, keempat dewan juri nantinya masih tinggal di atas panggung ya. Ya, para juara boleh silakan turun. Ya, selamat ya. Para juara silakan turun. Ya, keempat dewan juri masih tetap berada di atas panggung. Ya, pendengar, pemirsa dan juga hadirin, keempat dewan juri akan menerima piagam penghargaan dari RRI Nabire sebagai bentuk ucapan terima kasih dan apresiasi telah menjadi juri bintang radio RRI Nabire tahun 2026. Mari kita beri aplaus yang meriah.
0: Sekali lagi, beri aplaus.

0: Sekali lagi terima kasih kami ucapkan ya kepada keempat dewan juri kita, Ronald, yang sangat luar biasa
1: sekali,
0: yang telah menjadi juri Bintang Radio 2026.
1: Ya, kita akan foto bersama. Oh iya, piagam penghargaannya boleh ditunjukkan Bapak Ibu, izin. Ya, baik, kita foto. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih kepada keempat dewan juri kita. Dan ini merupakan bentuk cinta ya yang kita berikan kepada keempat dewan juri kita.
0: Baik, untuk itu kami mengundang untuk karyawan-karyawati RRI Nabire untuk segera naik di atas panggung. Kita akan foto bersama.
1: Ya, ya baik, Bapak Ibu masih berada di atas panggung. Kita akan foto bersama angkasawan-angkasawati RRI Nabire. Oh iya, angkasawan-angkasawati, tunggu dulu ya, kita akan foto bersama peserta dulu. Iya. Iya, seluruh
0: baik,
1: peserta.
0: Seluruh peserta, disilakan untuk maju ke panggung.
1: Mari seluruh peserta Bintang Radio naik ke atas panggung, kita akan foto bersama.
0: Sekali lagi, peserta Bintang Radio, silakan maju ke depan. Untuk kita akan ada pada foto bersama.
1: Iya, ayo peserta kita naik foto dulu dan juga kami himbaukan untuk tidak pulang dulu ya para peserta, karena semua peserta juga

0: Oke, silakan mengambil tempat.
1: Mari,
0: langsung
1: mari
0: saja.
1: Silakan, langsung. Iya. Ayo langsung.
0: Ya. Baik, untuk itu kami mengundang untuk keempat dewan juri kita dan juga kepala LPPR Nabire Ibu Surya, Bapak John, kami persilakan dan juga ketua-ketua tim. Boleh maju ke depan untuk foto bersama dengan
1: boleh.
0: 21 peserta Bintang Radio.
1: Mari para peserta. Ayo.
0: Sekali lagi untuk keempat dewan juri kita. Silakan. Ketua-ketua tim.

Oke, kita mulai untuk foto bersama. Senyum yang manis melihat kamera. 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi. 3, 2, 1. Mohon izin ibu, boleh gaya bebasnya. 3, 2, 1. Baik bapak ibu serta peserta masih tetap berada di tempat. Kami mengundang karyawan-karyawati LPP Rina Bire untuk segera kita maju ke depan foto bersama. Ayo teman-teman semuanya. Baik, untuk itu kepada teman-teman yang mendapatkan juara boleh mengambil hadiahnya untuk kita foto bersama. Hadiahnya boleh dipegang.

Sekali lagi untuk teman-teman yang mendapatkan juara, boleh mengambil hadiahnya dan pegang masing-masing untuk foto bersama. Baik, kita mulai. Senyuman yang manis, boleh tunjukkan ke kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi teman-teman boleh mengangkat hadiahnya tinggi-tinggi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami umumkan untuk teman-teman peserta, semuanya nantinya akan mendapatkan sertifikat. Mohon jangan dulu meninggalkan tempat, tetap stay di sini. Nantinya akan diberikan sertifikat oleh teman-teman panitia.

0: Nah, sangat luar biasa. Sekali lagi mari kita beri aplaus. Oke, ini sudah disampaikan oleh Ibu Surya ya. Nanti Dewan Juri akan nyanyi juga nih. Iya.
1: Langsung Ibu pointing untuk Paungen.
0: Iya. Ya.
1: Oh. Paungen bagaimana
0: Paungen? Paungen siap-siap ya, nanti siap-siap Paungen nyanyi. Akan nyanyi ya.
1: Ya, baik pemirsa, pendengar dan juga hadirin sekalian, tentunya kami berterima kasih acara ini boleh berjalan dengan baik. Benar, sampai selesai ya. Tidak lupa juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk para mitra dan juga sponsor kami ya, dari PLN Upa 3 Nabire,
0: dari PT Freeport Indonesia,
1: Kesatria Teluk Cendrawasi,
0: dari CV Sinar Pagi Nabire,
1: CV Nusa Indah Permai,
0: Arya Pandawa,
1: Bank BNI Nabire,
0: Bank BRI Nabire,
1: Astra Motor,
0: Telkomsel,
1: Akufit,
0: Britek,
1: DWP RRI Nabire,
0: dari Tica dan Perwira,
1: Cimoy Cirenggemoy,
0: dan pastinya untuk RRI Fest dan Bintang Radio 2026 ini Ronald, didukung langsung oleh Pemprov,
1: Pemerintah Kabupaten Nabire,
0: oleh Koharus Sehat,
1: Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Papua Tengah,
0: dan pastinya didukung oleh RSUD Nabire,
1: Badan Pangan Nasional,
0: dan Dinas Ketahanan Nasional Kabupaten Nabire.
1: Mari kita beri aplaus sekali lagi. Luar biasa, Lesti, acaranya boleh berjalan dengan penuh hikmat sampai dengan selesai.
0: Benar,
1: banyak tawa, banyak kebahagiaan yang kita lihat saat ini ya Lesti. Dan tidak terasa seluruh rangkaian acara Bintang Radio RRI Nabire 2026 telah kita lalui bersama. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta, Dewan Juri, panitia, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini pastinya Lesti.
0: Benar sekali Ronald. Dan saya Lesti.
1: Dan saya Ronaldo Simbiak.
0: Pamit undur diri, mohon maaf apabila selama berjalannya seluruh kegiatan acara Bintang Radio 2026 ini mungkin ada kata-kata ya yang mungkin kami ucapkan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan.
1: Dan kami pamit dan sampai jumpa di Bintang Radio tahun depan pastinya dengan semangat yang baru dan semangat yang luar biasa lagi. Kami pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Mereka
2: ayo, Mak.
3: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
3: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
3: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
3: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
4: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
3: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
3: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
5: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
6: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak
1: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa musik hiburan yang Martin hadirkan ya ke ruang pendengaran kita semua. Dan sudah kita ikuti Bintang Radio sesi kedua. Di ruang pendengaran kita semua. Dan guys, Martin harus undur diri dulu ya di ruang pendengaran kita ya. Dan thank you banget atas kesetiaan Anda yang sudah mau mendengarkan siaran kami. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah yang disengaja maupun tidaknya ya, Martin minta maaf yang sebesar-besar buat Anda semua. Di edisi siaran 19 September 2026.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Thank you 10,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pradiwa ya. Lesdi masih menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 16. Dan akan melanjutkan nantinya di pukul 16 lebih 5 menit dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20. Dan dilanjutkan dengan jaga malam. Jadi pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 10,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman pro juga di studio pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk sampai siang, next nanti bakal SD menemani kamu dengan sore ceria. Jadi jangan kemana-mana buat kamu ya, terus stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Lama, aduh saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu, yang saya tidak tahu kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bill Mira putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Hah? Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galau kan dia Honda?
1: Kamu tahu kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

guys, 90,1 Mega Hertz, teman terbaik kamu. Teman-teman Pradua di studio pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Dan Lesti akan menemani kamu dengan suara ceria sampai nanti di pukul 20. Berbagai musik-musik hiburan dan pastinya juga tips dan manfaat bakal Lesti share buat teman-teman Pradua ya. Cuaca hari ini terlihat cerah. Tapi sayang banget dari pagi Lesti dari rumah menuju ke kantor itu sumpah teman-teman Pradua, asapnya sangat tebal. Dan pastinya buat teman-teman Pradua yang mau keluar rumah harus selalu menggunakan masker ya, dan juga mungkin kacamata biar mata gak perih, gak pedis, gak sakit. Karena tadi Lesti karena saking buru-burunya itu bahkan lupa pakai masker. Ya, karena asap ini bisa membuat polusi ya teman-teman Pradua ya. Jadi pastinya selalu menjaga kesehatan, apalagi kita dengan anak-anak bayi, anak-anak balita, pastinya selalu harus hindari asap ya. Jangan kita keluar kemana-mana dengan anak bayi teman-teman Pradua, karena ini sangat mengganggu ya, polusi di mana-mana pastinya. Oke, jadi pastinya sekali lagi buat teman-teman Pradua tetap selalu menjaga kesehatan. Dan ini lagi musim kemarau, jangan lupa minum air putih sebanyak-banyaknya.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Rif, saya mau bacurhat, Leh.
1: Eh, kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan and I'm

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produen teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo, kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hey guys, selamat datang kembali di Ceria Hearts, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, Lesti masih menemani kamu dengan Sore Ceria. Nah, kali ini saya mau share terkait dengan film horor Indonesia yang memang siap menembus panggung dunia. Jadi teman-teman Pro 2, Festival Film Horor Indonesia atau Indonesia Horror Film Festival ini 2026 ini resmi diperkenalkan kepada publik, yang ini melakukan konferensi pers di kantor Polisi Community Indonesia ya, Forgain ya, ini di Jakarta pada Kamis 17 September 2026. Dan founder FPC ini, The Indonesian Diaspora Network Global di Novati Jalan, menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Ia juga mengapresiasi keaktifan diaspora di negeri yang memang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Dan selain itu juga teman-teman Pro 2, sejumlah film horor ini pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang, seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, Delight, Sukma, dan juga Ritual Gaib. Festival ini juga dihadiri jajaran aktor ternama seperti Yayan Ruhian, Baim Wong, Hamis Daud, hingga Shalom Razade untuk pastinya berinteraksi langsung dengan penonton internasional. Nah, bahkan teman-teman Pro 2, Festival Kurator ini mengungkapkan misinya membawa film horor Indonesia ke pasar internasional setelah melihat besarnya antusiasme warga Australia. Ia membagikan strateginya dalam menembus pasar global tanpa selalu bergantung pada jalur distribusi tradisional. Nah, digelar oleh perwira dan juga karakter entertainment Australia dengan dukungan VPCE ini serta IDN Global ya, 2026 akan berlangsung di venue bersejarah. Dan festival ini diharapkan menjadi platform pertukaran budaya yang kian membuka jalan bagi sinema Indonesia yang mendunia, pastinya dalam Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Hai guys, selamat datang kembali sama Megahouse, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita mengisi dengan sore ceria dan di studio pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Nah, Lesti mau share dulu buat teman-teman Pro 2 ya. Ini terkait dengan berkat kepopuleran industri game. Sejumlah cerita populer berpindah medium dan hadir dalam bentuk film maupun serial. Adaptasi tersebut ini menghadirkan dunia permainan melalui pendekatan sinematik yang memang dapat dinikmati penggemar maupun penonton baru. Dan salah satu film yang mencuri perhatian saat ini adalah Resident Evil yang membawa unsur horror dan survival ke layar lebar. Nah, film ini teman-teman Pro 2 telah tayang di Indonesia sejak 16 September 2006 dengan cerita baru dalam semesta Resident Evil. Nah, terlepas dari kehadiran Resident Evil, industri perfilman telah lama menghadirkan berbagai adaptasi dan permainan populer. Film-film tersebut juga menyuguhkan beragam genre, mulai dari horror dan juga aksi hingga petualangan serta animasi. Nah, teman-teman Pro 2, ada 7 rekomendasi film adaptasi game yang menarik untuk disaksikan. Yang pertama yaitu Resident Evil, mengisahkan Brian, seorang kurir medis yang mendapatkan tugas mengantarkan sebuah barang penting ya ke Raccoon City. Perjalanan tersebut berubah menjadi situasi berbahaya ketika wabah virus mengubah orang-orang di sekitarnya menjadi makhluk mengerikan. Nah, film selanjutnya ini ada Sonic the Hedgehog. Ini melanjutkan petualangan Sonic yang tinggal di Green Hills dan juga berusaha menjadi pahlawan sejati. Film ketiga ada The Super Mario Bros. Ya, ini movie teman-teman Pro 2. Film ini akan mengikuti perjalanan Mario dan Luigi, dua tukang ledeng asal Brooklyn yang terpisah di dunia lain. Nah, film selanjutnya ada Mortal Kombat. Jadi film adaptasi game legendaris ini mengisahkan Choi Yun, seorang petarung ya, yang memang ditakdirkan untuk melindungi bumi. Yang selanjutnya ini ada film Pokemon. Nah, film ini membawa dunia Pokemon ke dalam perpaduan antara pemeran manusia dan karakter berbasis si Gigi ya, teman-teman Pro 2. Ceritanya berfokus pada Tim Godmon, seorang pemuda yang mencari ayahnya yang hilang. Nah, film berikut ada film Wildcraft. Jadi film adaptasi game ini berlatar di dunia fantasi Azeroth. Nah, film terakhir Five Nights at Freddy's. Jadi ini mengadaptasi game survival horror dengan animatronik sebagai salah satu unsur utama ceritanya.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Jangan buang aku ke sungai. Buanglah aku pada tempatnya.
3: Ah, tenang saja. Tidak ada seorang pun yang melihat dan tidak akan terjadi apa-apa.
4: Hentikan, sakit. Ini sangat menyakitkan. Berapa banyak lagi saudara-saudaraku yang akan kau tebang? Ini berbahaya. Tidakkah kau memiliki perasaan?
3: Sudah, berisik kau.
4: Membuang sampah di sungai dan menebang pohon dengan liar bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Lindungi alammu, maka alam akan melindungimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Iya,
1: saya matiin. Astaga, mati lampu. Mana ketikan saya? Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Eh, Win, sini deh. Sini nih cepetan. Cek dulu ini, cek.
4: Apaan sih?
3: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
4: Oh, si artis ini.
3: Iya,
4: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
3: Komen.
4: Yuk, komen.
5: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
3: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
5: Enggak.
4: Ih, sok banget deh.
5: Takut urusan sama hukum.
3: Kok sama hukum sih?
5: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
3: Kok serem ya?
4: Serem ya.
5: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 20 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan pastinya Lesdi akan menemani kamu dengan jaga malam, jangan kalau malam-malam sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pagi Rarai Pradana Nabira, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Jaga Malam teman-teman Pro 2. Kali ini kita akan membahas terkait dengan keluarga. Nah teman-teman Pro 2, mestinya menjaga hubungan dengan keluarga agar tetap hidup akur itu membutuhkan kasih sayang, pengertian, terus komunikasi, dan juga kesediaan untuk saling menghargai. Nah, bahkan keluarga itu adalah tempat pertama bagi kita untuk belajar tentang kehidupan, sehingga hubungan yang baik dengan anggota keluarga perlu banget dijaga setiap hari. Nah, salah satu cara menjaga keharmonisan keluarga itu adalah dengan membangun komunikasi yang terbuka. Setiap anggota keluarga perlu banget belajar untuk saling mendengarkan dan juga menyampaikan perasaan dengan cara yang baik. Jika terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya sih masalah dibicarakan dengan tenang, tanpa saling menyalahkan atau menggunakan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan. Nah, selain komunikasi, saling menghargai juga sangat penting nih teman-teman Pro 2. Jadi setiap anggota keluarga memiliki karakter, terus kebiasaan, dan pemikiran yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut tuh bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar memahami satu sama lain. Kita juga perlu banget membiasakan diri membantu anggota keluarga, baik dalam pekerjaan rumah maupun ketika ada yang sedang menghadapi kesulitan. Nah, meluangkan waktu bersama juga ini dapat banget mempererat hubungan keluarga. Hal-hal sederhana seperti makan bersama, berbincang, beribadah bersama, atau melakukan kegiatan bersama dapat menciptakan kenangan yang baik. Nah, di tengah kesibukan masing-masing nih, waktu bersama membuat setiap anggota keluarga tuh merasa diperhatikan dan juga dihargai. Yang tidak kalah penting adalah belajar memaafkan teman-teman Pro 2. Dalam sebuah keluarga, kesalahpahaman dan perbedaan pendapat itu pasti bisa terjadi. Oleh karena itu, kita perlu banget mengurangi ego, berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan bersedia memaafkan orang lain. Dengan begitu, masalah tidak terus menjadi beban yang merusak hubungan. Pada akhirnya, dalam Pro 2, keluarga yang akur itu bukan berarti keluarga yang tidak pernah mengalami masalah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mau menghadapi masalah bersama, saling mendukung, dan tetap menjaga kasih sayang meskipun memiliki perbedaan. Nah, jika setiap anggota keluarga mau saling menghargai, berkomunikasi dengan baik, meluangkan waktu dan saling memaafkan, hubungan keluarga akan tetap kuat, hangat, dan juga penuh kedamaian.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, terutama Prodi gue di studio pukul 21 atau jam 9 malam. Saatnya kita akan bergabung dengan Prodi gue Jayapura, dan nantinya kita akan mengikuti musik live. Oh iya, mesti lupa ya, kalau ini hari Sabtu, ya ampun. Ini karena, saking sibuknya dengan Bintang Radio plus dinas ya, teman Prodi gue ya. Jadi, capeknya semakin lebih dari 100% dari suaranya aja udah tahu ya. Aduh, kalian sini kayaknya lagi capek nih, benar banget ya. Oke, suaranya udah hilang ya, karena tadi ya puji Tuhan Bintang Radio putaran kedua udah selesai hari ini ya, Ronald sampai sekarang juga belum pulang. Oke, kita teman Prodio langsung aja, kita akan bergabung dengan Prodio Jayapura sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman Prodio, tetap stay tune, jangan kemana-mana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: 100%. Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

apa bedanya? Apa bedanya kalau kita malam jam 3 pagi dan jam 4 pagi juga kamu minum, Bapak? Kamu bilang itu net bau sih? Itu siapa yang ngomong?

Di zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi, hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lihat deh, semua orang lagi beli minuman viral ini. Aku juga harus beli, takut ketinggalan.
2: Memangnya kamu suka minumannya?
1: Belum pernah coba sih, tapi kalau belum ikut, rasanya kayak nggak update.
2: Hati-hati, itu namanya FOMO. Fear of missing out, keinginan untuk selalu ikut tren hanya karena takut merasa tertinggal.
1: Iya juga ya, kadang aku beli barang ini. Datang ke tempat viral, bahkan ikut tren yang sebenarnya nggak aku butuhkan.
2: Mengikuti tren itu boleh, asal sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan sampai demi terlihat keren, malah menguras uang, waktu, atau bikin stres karena terus membandingkan diri dengan orang lain.
1: Mulai sekarang aku mau lebih bijak, gak semua yang viral harus aku ikuti.
2: Betul, jadilah diri sendiri, karena nilai dirimu gak ditentukan oleh tren, tapi oleh pilihan dan karakter yang kamu bangun.
3: Jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ikuti tren dengan bijak, utamakan kebutuhan, dan nikmati hidup tanpa harus selalu mengejar yang sedang viral. Pesan ini dipersembahkan sebagai iklan layanan masyarakat Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Hi, Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, for yay info. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesdy De Klerek, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Rancangan Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Aduan Nabireh yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 20 September 2026. Bertepat di hari Minggu, saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabireh, Papua Tengah, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Okay. Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Selamat pagi teman Pro 2 ya, teman terbaik kamu dimanapun kalian berada. Senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menemani Anda semua di pagi hari ini dengan sesuatu harapan yang terbaik dari saya untuk teman-teman di pagi hari ini ya. Oke, kita sudah di awal perdana siaran kami di Judge Music edisi siaran 20 September 2026.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Judge Music. Dan nanti kita berlangkah di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk kita semua di pagi hari ini.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord, heaven.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja